0: Uite, bua le arun. Pe WhatsApp e da. Share your thoughts. Thoughts. Celebrations. Celebrations. Your rants. Yeah. Care nu hana ochi famo. High points or low points. Points. Or just share your day with us via text or VN. +267 391 1066. 391 1066. So yeah. Bua le arun. Yarun FM.
1: Slam some of sauce, I was cool. I don't like the talking, shot a ton of booze. Why the hell she sipping too much, totally booze. Finna watch the game, Miller, what it cools. It's been hungry, man, Jamela's pack. See, got my heat, so she's on your sprites. She wanna swallow that jango clam. I'm with young Miller, tap the jango das.
2: Ay, petrol cholo na my grind. Ay, man, jang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang